khadi jese ya ti amxoka aqoqhisa ay study elo chist kai kam kam sis chabagira qom sat khadi jese ya ti amski qo ekama study amxokuthi nanira qoqhisa ngamxomshi qothi iku study nam ukunga khadi anung anu khanga ngamxomshi qo jesu christu ti ems qothi tsanare sida wala di amxoka sat ay khangustra mitskege anutske qothi Satska sida di am kauka anun anu oda gini anu sa miskin arun irami sida mide khuda kum miran anu ike yuti kute sa miske ataisa tamtumshi kum tite sa misa sida ngano ispita ukara kreke arun kutikira mi bada sida di nam kau kut bagu trayo kutin akara kutina kum krisa kute iko hegia sida khun akara kutin trayo kutina kum kaipini kum akara krisa Mama kata kita sudah diamkoka saat uns karamati. Adi sida mide kagap cium iba mari. Adi sida di mide mang ay borakapan zam sase I cium aku terkali cowok masih. In nau aku nak terkali thoma ho sida di kuat aku nak cium si kunci. Adi sida di mide tak a ini cium aku cium cium si I. Kawe di nemi di sida di terkali iba ni ma si I. Ti tou tou ni khouse ire ngam tomsi konti Neski sida di tomasi tomisa Arun kida gen ngam tomsi kon sida di nkaidi te barat tri Yesu khori sopti t'aw bata ki kari sida di nkaidi era kon Yesu di sant aw pnaka da ka kon Ma ata opura kaba ngam tomsi kon otki sida ni rang avon Kawa otki traire sida di nkaidi ngam tomsi konti Kao ay maidare elo pwa Nen kaidi kada ye kade kon kwa Sisa mis trasal dira aw ma kawa kuti ka otsi Nama kata kikai kam kam sistra Nesoros uraka sasra mati jumjikun Saat au tati katiniran anung anda kaisa kakau kati kakauci Si itu jumjikun man anung ngasih kesi dan nga uraka ba Katiniran anung anung kaisa Samis tati kirami satung kolonoka kong nga uca kong kumsa kaisa Khuike umpa dari ti elo ci

0: tingira twadi sigoro ngaska chiyo deke ne kap ting aku ngaka kating no kap second half ngaka kating uska kai ngati ting is engu ting uish na kau ka tilami yame ora gigwa de kai tina rati twa si ora gin dise ngani kap kurip ting aku ngasi kara kai ka tisi miti ngabakura ngai pon I kai hano nara ini sekian esa ya ngadiha si ini tawi kai tawi kai tidak mesti ibu nendi harus guru ni cinta orang macam mana?
1: Vision koskira kain apa ciuman waham agasib darah kau di kain house di bahaya agam iba kain thora agasib ciuman uita abosa gohan ayat abosa dan haros sata itu manghuizen sata sado manghui cisan hubeba izat obno tarat demi satke haga ke disi nami pi abto lagu kanira kuat kasus ini abai ke karga nagu kuan adiri agasi kanira kuasi diri agasi ke manis kaman adis jam adis jam disi nani kan grup disi inira nas hotel sekolah dua muhati kuasi ini abai to kanira ngana dan pangagisen ngwenwesen its nisi khwamisen tsang ngqhisa abore basa kase aromatic trainer qhisa tsui tsam khwese tsam koro qhisa ngani qhisa sane tsami thomas ka iyo email sane rasi visioncall12@gmail.com star sa wepkin aromay unha Abasin hauting anza hari basin re.
2: Ah, ngakom sa ngobosa, ay uns kauka. Gaiba, asatis tuatuas e. Tinglisa siba, man na mibi at kung ay kaupwap na. Kan ang aramaye, sats ngame. Culture collection Oshitaka's gate, asa isi barang an. Muiban, wasa sera umang aikung arama, asan asasase. Kau ngasi kuaba, amare. Oshitaka, asase, kaihung aiba.

Kaisa irko tsinda kwa stikuru nkwana sao bedu nkaba bipanda kom ehese. Tsine se ibedana kwedi nkwana dide. Cabinet ke green hydrogen khukuru khasiku nkabe mangan sti nkubi yesa kukoka. Anupra nkwana kwa bayi nkara kuku ditana sisen ura maisan keko chao chao nga he. Kuhusang kasi omkha isa nira kota na se isa. Si Said Africa di presidenti Cyril Ramaphosa ke kai khaidi. Pala fala di dao dao sa sip aromanira sisen ngse isti de gun haram. Sinisi wandi korang iba sauprasi. Kabinet ke green hydrogen hukuru khasikun abe mangan singu vihe sako kokna am hausi kai kui aun singu minka de kubaran kaun hausa. Dao tau sine haus ating am hukuru khasip om kain sensa niran am arena. Apke me kui kuri kui yang an andi chitam ares teknologi ministers ema tio falas kan argam mandak kuan an an heba. Kan abe mangan ske hausin abe kui kun hongs di direktir generali marin hoku ministers. Hukuru khasiku main di chitai ministeri anak kap

kupchina amare kari ti masi nedi I kari ojo kanjuba ti masi nibe auto chuki kan niara ni kari ni kari zehan nana chang kada masi chi abahu kari masi

Ama Katerina Poisons. Katerina. Ke un atna kai kai konsin ban ke is ke. Satu tak sih di sini, asal kita bisa ekspor. Beda kerja yang bukan nanti. Min itu sih obongkan dan cepat banget sih. Frank was is ke. Apa sahaja yang harus kita. Yuk kita kena om konstitusi di sini. Frank kita tempat. Tam kaisa ka.

0: ya kaudo se ilegi tung aini karuga ina wegira mie toho ba tore patire di gira mie khabede gini ekaro nini di ngubukho aisi amstkan karuga khabe mada goro mise eski destini sa arandes marasi ho sen tira chau miduho gini ture ikna isi kwa mabadu nisi chau si sa ikweza sena ikna ingarap timire destini
1: Ara kaingarap di mire ozelishchi kaingarap di huagaisa masika onka mire ko sa se arandesti anka sa penka idan oi sa se doko bang na koreng hari si koreng hari ni traswap aita wete mire kain kon oi da ko arandeske kida ko sa si ike amase kamzaroa i hurub ami ke ngaba ko kairo i trego an oa haro inland rami si kau ai arandes nga oi ke ne kavia kamzaro Saya tidak ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan

0: kwa septic sen.
1: Mm. Mana kading si kero kam kera corat kasar lah kam kera kero suap ngam ading si awan ni kasih kuna corat kaya chi mana kesa senira kau kaya na.
0: Ya kerana si terakhir otin mungkin iski mari saya iski operational kau bawa ha cira omkesti mungkin kau bawa khusnya ra bestan kau septic sen. Kerana sekarang agam ngasas ini chanas ke ne atai nake nira sao kulit nang abek kui bahah sida dikuena. Cita kami ban amana nes naku ni amas ne mari sing ini sahut kerana kucak chana otka ngasas se sa fokus itu is kini omkesti mari sing ini kau kumat kau si atorat jaya sa kau septic sen. Nebaca kerana sekiro otkro mungkin iski 500 million aku hendak dikitoh neba misa kawan septic sen ne kurip kau ne ni cuaca sehi kurip kau ya sejulai sahun cuaca marisin misa acara kiro kawan septic sen situ karro sekroke otke kunina mat kau biat korak kasa ne marisin marjat korak kasa sawan kiro kawan septic sen kiro otkra otin muka iske fire station sagi ki uma ne karro se neba arvoto venis na kabe ne asti abe kuip kia kai fire station sa toh ne asna ngobisa kawan septic sen situ ni mungkin sekarang ni marisin ini naik 3 million satu orang bawa ko turu fast ni fire station ni satu terus nas kau ko pun ini ekman sabit sen. Cikgu kau korok ke? Oh cikgu romu ada face king. Aku korok ni ke 27 million ni makik kui kau sabit sen dah kau kentes kau. Oh ni dah kau malik cah maintain si as dah kau semak gol sira ikon. Oh cikgu dah kau kau romu ke? Cikgu 7 million ni ini satu kau sabit sen. Cikgu kau bawa isu aku korok kiro. Oh cikgu romu Reoli di komisi kini asal asal kawan septic sen. Ocha mungkin iski council lagi. Ada bila saya wah ocha mungkin engineer hokka ngaji bi kuku arang apa bi kuku kecuaca kawan septic sen. Ocha mungkin iski no hige asa marisi kuripina ni kawam seib yulai pengapna 11 million no anu insa Reoli di bi pengapa ni ay kungkai se kawan septic sen. Cicu kabar kroki ocha abon kuis wah kroki ro cicu kroki ro ocha abon kuis kau yang bentri million ni minum isak kawan septic sen. Cicu kabar kerokero, otkiramu neng askemut ni plan esegi. Ang aye net ngah kau bi umsan neba meret so kau bi hat mah plan digi mut ni hat esegi kawan septic sen. Lokasi di net digi mut ni korak kaya esegi kawan sab. So tan planning di kami kau bi kerokero otkiro kromu neba iye kabar is kau sna yang bentri million ni minum isak kawan septic sen. Cicurok ye, oh cikromu kami di, kumsi baca o, ambilnya hari di pensi kuasa septic sen. So kami, nei di kumsi water pressure dalam ye kau pengapa mak kau si cini pekom, asal lokasi dia mak kau bi kami nih hoso kau buat sahaja cikromu kerja, oh cikromu kerja, 11,500 tiga, mas kau anuin kuasa kuasa septic sen. Cicur ayu agro kero, oh cikromu nebat cikie kemias kap salan, cie kuna uan kasna. Nesalan di kengkeng sewat kita kabar ke cium municipal eh kebunnya uan uanat kengkeng sewat ceroke ocero munes kau ikut 2 million eh nungguin sa kawan septic sen cicu ayu agro kero ocero munes ke administration ngah kebun ngancing mood ne upgrade set sa cira muro kawan septic sen cici nes kau orang muna bagi 2 million kaba nungguin sa kero cikra orwedos di municipality ado acara ke waro ochi mudni kengkero sege ko ha kon septic sen chicho onisi kroke ne marisna ochi kromu traffic di equipment di chinge mudni amasin sege e kon septic sen ochorang municipality nga khale ke municipality sinang is ay traffic ko unwa sa chigiye ne sa dog bara yen million ni ngun ba kon septic sen kero tsra o ne marite ma bakura ha di chira kero ochi lamu hanuke Masa mereka tak tahu roha kawan septic sen. Sesendiri tak melayu ni kita. Kalau bahu ni tiga segi ini, arah facing ye, istilah bahu ni 4 million ni khabar ni tak tahu segi ini kawan septic sen. Cicara ke, orang orang mengada refiku di, mereka mengadi kau di tinggi arah facing bahu ni tak tahu segi ini kawan septic sen. So, ni mereka ye, toh kanu tinggi kaisa mereka out kahani menginisna kawan septic sen.
1: Kero kam kira suap nang sinang atomis wabadi hina dara matere di materif sang non wakam kira kero suap na ne di nas nang si atomis ka bahu nun king yota mas kero nun oro de hai
0: ya kero tkra o chine mu ke iski kwa sab diksen 3% faro hengi kina ha segi kwa sab diksen de rasao budget na gechra o chevrongo municipal diskin ogro korokurin nga tsoro ke o tuin nga skuisa ke arogi maride ko sa diksen chichra kero o chikra mo ne baigne irani ti amerika guna ko orlo hidi o imbagi ke toh ne basna ni sara fulsun kero chikra o gidisli di pride ne o amar terta tesena so karu a derta a ranso karu ko sa diksen so o nerona ke karo ha se chimut ni 3% aro nasa sini chana ro se ikhen ye na real bay chi abu quiz nga khabo ai gimut ni aro e khabe no ho non gi to aro so ot ma konsa tiksin karo se chane baje so agra ke o gi gi to wa us ku sait ma konsa tiksin ta kai na ne marising is na karan ning asida wa kun ngana da ko ja basa tichini ni mi konsa tiksin ke ro skra o ye ndi real kami ngai i ti marisi betal kaupchi sigina kamgo gira betal kaupchi gira karaka ku kwa sabdiksen o ne endi real kami

0: Amplitud agroacústica, mapa económico.
1: Aba.
0: Mm.
1: Mai jika isi kom cik cung sahu.
0: Mm.
1: Di kong wan ui san wan ui bai cik.
0: Mm. Cita ke madu kau seta aku, cita rasa aku nanti khabar ke nok ngas na elok hat koma mai cita ke ra karu cina utis di sore saramu. Tui kain tui forget kain di bada ke rasi ma. Tui kuna dagera di khabe ke elo ba ngadira di ha akida me kasa ba no khoma mani du kon aero e ni simi rekh ba ksel ni ko ke ne ba di ngati khabe da ke elo pi khomi garan uru uru dagera wa da ni se isa pa ni era on ses khalien de men se europe ar de di grami khubi es kusa da ke ni ani aero ba khabe da ke aero ka stina ran uru elo ke khiti ngadu goromi kami tau ba ge ha tui ba da ti da ke ngata u ba ni saos ke khaben ki kui khuna ne tau ba mu ta ma ha dai am si tau ba mu et ma ban kha khoe ke khoe ti mu na ke ha ta ba ngai gro mi e khami khoen ke ke ku mu ta ma ke khoe ra ke tu ron o kha ra ke khai sa khabe ra ke si mu cha cha o kha ra ke a di o ra ke elo ba hu ke a te ira da elo kha mu we ka ka u ke re khoe ra ke na di ke ha ni si sti mu na
1: Discuse da gelo baran hai chi khoini chira kau
0: iyo
1: ya kan kan
0: okay kai kan kan dikuda ke dok sahub am sti khaba khu kro ami
1: kan guys aha diku kan guys hello
2: Bangun
1: saja. Tak ada juga orang luar yang ukan hidup doma.
2: Okey. Ini ada orang kau domi je. Eh, basta. Basta macam ni. Baca.
1: Bakaro yang main dok juga ngaut mayo. Kita kini ni rasau kau tu bakaro di tay kata orang luar kerja.
2: Okey.
1: Kamingka, Habis, abis tangguh. Kakak duga tangguh.
3: Tangguh, sore duga.
1: Sang sore tanda juga mire.
3: Aku kami kedok kain, udarling. Kan kan dagera kuba kadi tangas, taruma. Kada gego, tua tua rogo taup. Kain se isat taup, batida gede datna. Ne ama ma aira uhatau. Ama ike tua tua sna. Kwera kegeng ore. Atam haragen ores kauba iske tuisa ke taname tira ke kweragen wa kauba ke kuba ke muhukap neng ubaiba kaisi angam amada joane dingona stisestinsa wadra uangabi kaise ke mwa ti kaise ke sege imti kurusa habamati imkose ni wakiu vankwen kekon ore kai keko kue neng ubai bai oke kai eloba namia amaga imti kuise ngaya suap imtina ngam amaga imti ngama ubai bai wage asi ida sa kweda kubra anameta imna tom imna karatome ma ike uiba nira ho ye sing homi ba ko homi eske sige na ikaisa van os kon van taraf os Stephen iti bereti sada ge neba stick toma sada ge no ba huke chwa chwa kama gadani wa kama ga ke jesu ba harami ba da joane ba wa kera tikwe karami ba tikwe haka yesu nira Tumi bata, haka iske ngumia, kawe kwete, chidi daine tega mkuya, karene haka is, iya sirik ngumia asna, karene ae uida, tumi daha, ne Kristu bia gesi etna, wapke jesu bakra, anuka gaba hata, ban imka wadna iyo, opke anuka gaba hata, Kide, na amaga ke jesuba, ken humisen, chige minkli, hong abakera, wakera, ib anukaga, tuba tuakata, ib ya, wa amaba, hanin wadaba, te drasti kruwa de riede, habi ni chikam kuya, tarata, kata uchi auter lengira minkli, mapata kweche, Sa ayen domi iatke waye kayeke yesuwa hake ma wati ma pat ma kani deiti ayen dom es I kharies ienda om na iya is tu treste khan sedagi dinsa ngabara mai akuba kuwa se kaidare kuisti kamabai kanganda gira nga kristuba hati ge waba
4: Maria's Tansi, aku fikir kau sedang membudi bahawa umi wadi cinta Yesus berang. Nego tu berani tamnai kiri. Nego tu cara kita ni sudah cerkai. Ovi kami dah umi kau sedang kuat. Tidak je Yesus di umi awas dia ingin misal jadi orang nak tuh perang kuat. Amai. Orang misal, orang je tuh bah orang ni. Nego tu mereka tansi, tamnai kita kau berang naik mayo. Oye kau si Hongku diba, umming wadi so Hong abas nasi ayam kumisen sakit bagre kata so mudi ni koyu wae tu ay gran Hong abakau si kau si Hongku di koning kaca si skrau oske kay mudi kini tamu si tak ada huni la ngai van jadi pun dia tidak kata siapa di muda hu amai oh tuan di muda hu dia Ikra tamai maha iyo, orang kom abad maha dihujulah ikat maha, pada tanam yang maka, ibu ngai kita di kom abas sangat nira ini, tu yang orang untuk kemau, objek kom abadka, amai, pada chance sing abna ta orang maka, so di mana kita sekian, wah tu tu kau aje, mudi tamai
5: Ese que hay cancans.

gore ga ba ga di tlhaga itse se se tere ka bang piero di itse se go go ba ba ke a maka ka msanga ba go sa soro pira tlo se kutse ka gare ke netsira mi dan out of it itse hallelujah.

Madi tane di sida beda kita. Madi tane di oda sida nirami. Ma tats kiki mai taka au petrus kema. Zitzkin iba ge u sida sida. Ma tats kiki mai kai kuni.

Ngas khas khasi sadu tham kwedo kai kwena ngaka haba idu wado ngaka haba ku ikam kamsen elop ke kuri kau khana raman wa khabib kam kamsen rana rachom sao si sao sira kongari otskin khasenira uin.